0: Maya nanut panan o inomatan tu war kini yeri mina ya antara kai diri. Mena pun tinggi mati saka kantan kai pai kana pakana koi na pas pangana. Pakana ina mati awai maya na. Tiga pun tiga kai tiga pas pangan tu mungai. Ia pun nangat tu makan kuna ni koroi tu dai dek asdaku. Ni kapu anganan tu makan cero ya kiri. Oh ina pun kuna ni bea pun kiri.
1: Kena ye, jadi macam nak.

0: Karakata ini berada di bawah kemera tetapi pun kini akhirnya anu pungai kaya rata yang terlalu terkira kerai tetapi kaya ini yang rei. Irak ini kahwa ke bukan rei yang nasim matakin takatei atau terpakau tetapi ini kiri pesin mua mendemenga. Ukur ukuria apa noria paya tetapi nak anu kahwa ke paya kora kora pungan terpakau tetapi nipun noi nam tetapi anu tetapi kita pewa.
1: PMN Kiribas.
2: Mungkin terapa bukan tetapi para negara semua menasar rei yang matai. Irak kahwa ke bukan kerja Amerika ki. Oni kikina emon te temero amena sariri ya matei. Akona kona ni korawani taia monte wakwa. Kana kona kona na ya matei menna yariri. A taita para. Karakia temere na ya waririki. A sisira kina na sariri ya matei. Pa e warana kiki ya kintiriri. A nungurana peirun te sariri ya ne pa. Tira tiya ngoni pupu kina koim. A kona koroia pupu kona na riri. A wana kiki ya kina simtiriri. A re kona koroia na nungmenga. Tepa ya kakawa ki pata perangaira karo. Sina buki yang nasiran yang rei rei, nanu nemu yang ada.
0: Kiora, kami dapat ini mauri one Pacific greetings. Menemui kong rayu, awai pun di taya yang kan ini naro anak bukin nara Pacific Languages Weeks. Aki anak rawa kini nanu diri kayu watanga awai me onowa. Wara kama tau rai ke yang temuan language kan nade nasi celebrate naki bukin nara Pacific Language Weeks. Nakon de Sunday kita binan nemei. Nakon te kono pung te bimono wani main kane te Rotterdam Language Week. Ane te celebration bukin Rotterdam Language Week ade naman kaukagi kene katapenagi di bukin wotang awa bimono wa. Naro nara kam tatania iya ike te man Pacific Language Week ane dan celebrate nak. Naro tapo ayo yon nusiran. Samoa Language Week in kane na run through in kane santai dene bimeto wana ni mei nakon te kono pung. Oh no one soon. Orang ini tena meri Rotterdam Language Week. Angkanya more time favorite Kiribati Language Week. Memetin nanu lagi apa ayo Kiribati apa Kiribati. Ana language angkanya nas celebrate nak nanti tapas ni mewan surai. Ane kaya nak angkanya tak kau nampung tapi mewan surai. Vanuatu Language Week in Kani min nani ina karawa kinu mawi mauna wan surai o ina kaina kinto wana noakas. Kani narimin ang kani to Cook Island Maori Language Week nwa noakas o ina kaina ki nwa noakas. Tonga Language Week in Kani ina karawa ki kini kauka kinti pi mauna wan noakas o ina pota kaini in Kani mawi mea wawa noakas. Papua New Guinea Pidgin Language Week. Ani nono wan tebitemba o ena kainak tepi me wawan tebitemba Tuvalu Language Week in Kano wabi me suwan tebitemba o ena kainak tenu wan oktoba ibukin te teteni BC ke Fijian Language Week ani ena kauku ki tepe yen na wan oktoba o ena kainak dakono pong ke tepi me tepi ye tepi na ye ibukin dana makaina oktoba New Language Week Oktober tapi mewanu, orang nak ini kan ni, Oktober buat we mewa. Tukelau language week in kan ni, buat we mewan Oktober orang nak ini kini benar tena makaina ni, tena buat mewana Oktober. Solomon Islands Speech and Language Week, ena kaina kini buat we ena kauka kini buat we mewan November orang nak ini kini buat we mewanu November orang nak ini. Bukan di Pacific Language Week celebrations, bukan di watang awap imanowa. Yo narata pa yo ayatiaroa New Zealand. Ngayon narata win kami. Keep an eye out on the events coming up for bukan the celebrations, the language weeks. Aika yasan siya man kami yan ni ki. Temamaning ala Kiribati Language Week. Nakasuro-suro ay Kiribati Language Week. Tetapi ni kiri pas weekend tetapi ni kiri pas ni mewan surai ni karhua tapi me tawana surai awak ada song orang aje itu apa kapan pernah pernah start me am kata orang yang kaki ayer itu kata orang nak kami nami tapo arah mengorang me game menami kongraya PMN kiri pas.

0: PM in Kiribati.
1: Ko pesen daba New Zealand ni ibu kin nampau tu kat ime tuan nakon nara kongora.
2: Nakon nara kita sangora men paran Kiribati main New Zealand. Hantar tadi yang kan ni. Nara meroro arsaran napa te hau talk ke kat ime tuan. Bukan merung ime kita Kiribati New Zealand nong kita sangora. Sarana kilon talk da tabui. Ayo ari kongora ari sekarang nakon me abun nara talk da ni Kiribati nara da ni Kiribati. Tadi yo ena spa way tadi wade ini kami atata ibu kin te yongora abu ni ane sukon nataya ngira tena ni kirip sura tan ngora te ni te kere ke me te topic ke te meroro yon te kan te pau cancer na busi maya tok ta ta bepio kona meuri an te kwa ngora ayo te ar tok ta tan kere ke men kadi ni ek te inga pesi na no kaim ga ma kira ta ni kaisi po yon te te kan ni kana kona na meroro to tana ta te overview ke ta e wari ke pata ta ka para para ant meroro hasi na kan wa ke ana yon te te pe ana ke te pau cancer o yan no te te meroro
3: Hey, the Maori chaos. Maori na ba atukaratan mura. Ano yung detay ni kayo? The pawon na lang na detay ni chaos. The maroro ang detay ni kayo kung ano yung ante. The orak ay the bawo kaisa kiti the kaisa. Ah, ite kita kina. Ah, tukan mo na lang kiti the tukan mo ante the kibus kiti tukan mo na the. Tuarek ya tu bawa kanser. Ah, yang nusi dah ni kan? Di orang yang tak dek, ya itu tu tuan yang kanser ni orang yang tak ada yang common nata. Ah, ikat. Angkat kata utol tuan apa? Nato ada di hotel yang new cases ke? Ah, aisyah tak ada nusi yang tuarek tani atau nusi tengah. Wabu tengah wali buat itu, jauh muda ada kerja guna tuarik ayuh, kekurangan kerja ni lekat tuarik. Di mesin ni kat di tuarik saya, aku boleh saya bawa uye bayai, lekat tuarik ni nak. Mereka ni di tuan tengah nak konde, tuan tengah wabu buat. Ia ada tengah konde di tuarik saya, apa macam tuarik ni nak pelakangan. Puri karoko takin ai bugin te arona na anawak ni rupai mo konja kapa tanga na arona pa ere kilo pe ore ke tba o kenja tikina ke to kos a karoko anka yo so ere pe menda ka pa e kanga inte ke te tba o kenja ke te kenja na nunta kan wan lang a ia na ni ati ye pai Tetua, ia lorat tetua ikah apa juga. Aidi kita kena tuar kayu ke, apa nanti kita makan kita lagi tuar kayu. Ah, tapi nama nanti melayan the family history, nama musuh angkanya yang orang bertanya sendai, nong si benda itu dia tuar kita bawa ke sana, akan nanti itu ada pembinaan tumbuhan itu, dia yang musuh, ikah. Ada yang jual dani, tengah nak korak-korak, amshan di amta ini dengan amshan, kalau tahu kan dari nasi kaki di jual dani dan di laut. Anak yang sebenarnya sinam kita orang diskusi dengan nasi buku tentang ikan di mana iya, kita tahu dani pak, dengan korak-korak di amshan pak, ini ada kenapa dong di jual dani, tengah kita tahu pak, nol, bumi di sekat ibu buah.
4: Sexy ngayon na
3: itu kena tak dia proses nak daron tadi yang tin lip at kondi omar lagi kita tahu ke asal ni proses nak jadi negara kita pakai kita tahu ke anak kita ini tua kini ni akan ini negara kita ini mereka ika akan ada tadi ini kerja tu ini kau korak korak amu risk nak kondi kerja kini negara kita di mereka ika average kerana korak korak tu dia sehat di dalam di bawah ia wakil negara pakai ika akan ada tadi ini kerja tu di juara kayu di kota kita mereka kerana istawa di stasiun di ayer ngah cerita ni apa kena kau beri kerja kerja mereka di tempat ini kan dia tak kini apa di ambil kini dia ngah ini kat tempat itu mana ayer kita kena bermain juara kayu di kini karena apa kerana tu jadi nak buat tak, kita nak buat tak. Orang yang chance ke, mereka ramla kata, cara kerja tu, terbaru kan saya, ini korak-korak lagi nak kau nak ke, tambah siap buat tak. Temu, pun di Saudi pun, pernah dosi, angin baik kita pernah cerita. Naya ada tu, tekan mana, ya kita pernah lama ye, dan makul nak pernah, buku pun ke, kita kerja, awal tu, terkaya satu. Begin the guys at the Tomokayu. Yari Tokopa. The man never did it quite to one, I see. See, never moved the ring and cash in the chair in order again. The Mubraka, eating in the Magayana, the Machi, check impression of Mabu. While in a Gahani, the Gawa in a bag, a Konanapan, the Karpulanti, Yaraki Nora Sayo, and Kana, a couple of open and acting up. Aida begitu juga aktif di sini. Di sini aja nak tua cara kor, temui nangi. Naya kini temu, kita yang dah tadi buah cara kor, rose mina pagi lupa kita pergi berapa. Kalau kita nak kita nak nawan tu, takkan nawan lah. Kau korak korak aja pasti am chance pas, kita nak kita untuk power pensa. Intan itu chance dah sini malu tu, tapi kalau anak kami kena cara kayu. Itu pani betul juga. Kita ini terawak gitu ya. Rotorak, rotan orang apa? Anak anak kita, anak tarun di, pilih pilih di anak anak kita suara dari apa? Orang itu kan suara. Jadi, tuan tuan, anak anak kita suara dia terbawa ke Asia. Pundak ini detai, awak ini detai, pundak ya. Ayari. Kebunnya kita kena nata di, nama kita ni rom, garapan, garapan di stage atau tayar buka ke, ada kena yang muat nanti ke bawah tekanan, biar bentukan orang kawan tu pak, angin detai, orang symptoms, yang nak kami kena nak konsider apa dah, kengaki, ni yang nan, karena ada kiri rom, awak kan ini kan kami kena ikan ngah, anak kiri ramio nak konsider nora kayu, pokoknya luar pun ni, itu kau belum tahu. Kanu kena makin na payai, kita kini kawan ke arun na petarim, awan itu tuan erang kerawat. Lagi kena apa kan di turun lepas kita bangun tak? Atau ia itu amusu, jika lelaki dia tu kiasan punya apa apa awal kerja, awan kan itu tuan awan dia yang ini yang mulai rawat bangganya, ia itu tak kini na kosongan kum. Kalau nak aku pun tak teringat lagi, betul. Ya, kuah kita ini pasti nana betar. Ya, kalau konten, gua katua pun, aku ni ni betul. Ya pun, kita ini katua tuan ini katua wik. Kita malam lagi apa? Aku ada dengan dia dia kerum dia kat kita itu betul. Okay, kena kita kan ini cerai. Ya, tapi tak jadi kawan jenak tahu lah. Kena jadi kan minta. Ia kena ni yang awak apa? Emana? Aje irom te te bawa kaisan. Anda betul. Jadi emang aku ajaran ni. Kuat betul iu apa? Emang aku korang ni aku kangen si tahu nanti tayari. Emang orang ini korang nana kau tu. Tengah tahu dia kangen aje. Aje kan nampak ni. Aku nak kan kau tua nak kan kau hina apa? Kau ni hina tu, kau kerja ini yang apa? Kau nak apa suap? Dapat tak? Kau pun kau rendah macam, kau nak silan apa? Nak silan apa? Aisyah kira kira. Tapi dapat tak? Ibu nak nak silan apa? Kira kira. Dapat tak? Tanya ini. Tahu kau tahu buka kau pernah tahu bukan si tahu tidak tahu kalau nanti mengajar itu ni bukan no kami ni orang orang sini orang ayah ayah kita si tadi awal negara ini terkaga ti kita kira baru nanti kita nak tahu jangan kita betul betul nak orang ni kerana kita dapat tengah kira penaki mania tengah tapi tu orang orang yang makin ni tu tu nak kunci buat tutan tengah ya ya jadi kita ni bukan betul tu ini yang nak kita timbarak ini timbarak hari kita orang yang makan tu dia pun tidak nak nak jadi kita ni makan dia nak kita nak nak cerita nak main bukit nak kita nak nak cerita awak ni kan ni nak kahwin kita ika anda awak pun kalau pun kau bukit jauh lagi anda betul apapun lagi nak berlaki aje, atau apa pun, kau pun lulus wujud nak berjaro, orang kau pun begini je, orang ini nak berkan dia kerja ini, kini atau mana akan ada yang kau, tu wujud kelas laki aje, anda laki nak laki, atau apa pun kau pun kagana pun, ini sila kita dah jauh aku. Karena hari tu aku yakin orang ini dah rekam orang yang bosi baik itu, orang yang tak indah itu muka. Anda rasa tu muka pakai, ya rukun tu muka. Kita yang muan dan nak doari cera, komuan dan demi, agar jadi kita untuk sekali itu kerja susu. Tertanya ni kita cuma si risk factors atau symptoms yang kita sekarang pernah lihat, kita buat apa perayaannya, orang ni ada, kan kita sekarang ini apa, anda dia, wah pun tu kalau melihat cinti, dia tahu kita panas semua, itu pun dia, suara kita bawa kan, kan ada, anda treatment, ke katakan kita kira pun nangi mana betul je. Anak muda ini korek, korok atau aja nak anda payah juga. Nampak tak sih materi kita di tempat ini sih ni kita hari kerja, hari mungkin akan spesialis payah kerja ini korau. Naya hari, tuh ini orang kerja ke treatment dek ay, apun dah ini korau. Aku nak nampak bank kerja di tengah, ke tuh payah juga korau orang muncul apa tu nanti. Naya itu aku tu payah kau di, nak kerja tak nora apa. Tekan kinerja, tiada symptoms di orang kayu, tiada risk factors. Agar sesuatu baru wakin apa, kanan makin apa, kanga apa uye ki, itu kiriya. Atau payah kau, panau aku nuk payangan montai, ukunya payangan tiada tenaga ti. Tapi nora kerimi, ada ki, do taki, tapi tiada ti, tu payah dikeka. Anak-anak yang pergi ke tujuan dari, anda orang kau itu kaisa. Tahu mana chance kah tu mana dia, teroro, tadi dia kau pergi ke, tuara ke tempat awak kaisa, awak akan ngasih, sekarang supaya anda ada korang di kapet.
2: Atau apa yang di sini rakyat wajar kita kan orang bahagian pentang am professional opinion kita di tetap kita, ekoran prevented the power cancer.
3: I warned that the nana kanga pun ibuina pare ana cause ya ke attack and cause ya ta warned and the prevention itakupa sigona ni koroi ikana si rang health conscious or si doroko nokonde ara GP ke ara doctor ke ara nurse itusuo pa arita wari ali detail ya ki lorak ya ki achane symptoms. Nah, kita yang mahu orang ini apa ya? Aida ku bantu te, kita yang ya kau nak kan montai nak te treatment dia, aida kau nak pernah untuk, kan harun apa? Iswah spray, nanti kita boleh di mana ya? Orang dosi tahu betul.
2: Aiy, di teram kabinet yang tengah nukai datang orang anak orang patoh ye atau anak orang mesu wakin on makuria on yangoya atau teras pengaya mentemeroroyu aku akan omegan aku akan nale pada meroro.
3: Oh, era baca sih tahu benda apa yang kau lupa di kanuan di tadi kan tu, oh, anda rendah saya kira tahu tahun rendah minta ini kata ini kita ni kami meroro tahu kami nengke tahu pun di yang mana pun itu minta tanggung jawab ini kami. Jadi ni kan kami dah tinggal apa? Di, ya kita di, arun pusing dah, tujuh tahun tadi tanok ni, maksudnya nukum arun tujuh tahun ni tuh lembaga ke, ya aida uang ni tinggal, ya yang kain musu, di antara ni members atau asal ni penting juga dia kerja kita itu apa yang kan ni, kalau ku kuyang pun tadi tu aku nak kupu pusing aku tu apa, kami dah terjadi tinggal. Aitau berada di kawat di pak, di napa, di tempat apa, komentai kata yang mukulin pak. Tadi tak boleh pada apa ni, dia pak susu, kita ada di korak-korak, awak mana dalam komentai, kita kita belum selesai ya, kita hari tu buat kau ini nanti yang apa.
2: Awan dari kalau kau ini ada pentukin ada meroro, dari anak kita teh health talk, sudah anak kita ron talk dah tapi bio. Ngayon ito man na the health professional practice na yon New Zealand. Awari eroro niran ito kong ora ayo ibuki ito na sinikiripas oratan ng ora. Tayo na na pa ayo na kong tayo ka na loko. Takatikaro ay tingari kino kayo mga sa ora. As ka kaitaw na pa na kong narotok ta tangira kimen gariniak. Ibukin na tayo sa pawaya na kong irani kapene. Ibukin bukan kamerulo nga ra. Tayo ng kawin ngay kakawa kimen tupo takin kuwa-kuwa. Iyem kapene tayo sa mga kong narap ka na pa kaya. Kuwa mas kami kan de.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Mungkin cerah apa kena tapara-para nekais po mea nasariri yang matai. Eka kawa ki po kona karakia amritaki. O ni kikina emon te temero mea nasariri yang matai. O kona kona ni korawanin tai ya monte weko. Kana kona kona na ya matai men na yariri. O tai tapara karakia temere na ya waririki. O sisiraki na nasariri yang matai. Pa e warana keke yakin teriri. O nungorana peirun te sariri ane pa. Tera te yang uni po buki na koim. Kona koroia po buki na nariri. O wana keke yakin esim teriri. Ari kona koroi ina nunu menga. Tepai ya kakawa ki pata perangai rakaro. Sina buki ya nasira na yarei rei ina nunu menga.
1: PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Aku nak baru kita sama lah. Ikan itu na number ikan yang kau nanti rapu ni. Ikan rita kita mengaya ibu kini kerja kita ibu poki. Karena arun apa? Gaya itu mana kita awak ini noa te meroro. Aw, kau nanti rapu nanti number itu wana isu atau nua isu. Kau kau nak apa intention nak nanti number itu wana isu atau nua isu. Nanti tanya ni baru kau tanya dia. Aku kita korak ikan kita itu ayuh kita ibu poki yo. Penua pi mewat tiaw. Nika tu apung, kau tangi dia nengan meroro kita nengan, nika kerapnya kau tu tanah meh te counselor esan trainee kimi nika tanah ya kita bukan dari terayu, dari tapa. Di tengah kau tanam bahan, tuan isu atau nua isu, kau koran tanah poni ya kapuak, ke karena kau amtex, tuan isu atau nua isu, aku kuapi meh watewa. Ina pengen ada lifeline, ada terapu nampak ya ke awak nua, akia, ni mewa awak tenua. Tenua ni mewa awa, tenang balikkan. Akeh wanua, akeh. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya bentar pun akan terangai. Akeh ruaiwa puni orang Auckland. Ni mewa wawa, ruaiwa. Tenang balikkan. Akeh ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa. Kaya penteks, akangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kokana teks antara pun nakoya. Tetapi nampak aku tanya nanya, kita orang tetapi nampak aku tanya dia. Ibu kini suicide prevention helpline, kamu kena cerita kami kangai. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa tenang berikan. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kini youth line, kamu orang kami cerita kini kain terundi kira kita orang kami kita kain the youth kita orang nampun kau tanya dia orang meru rokina ayo. Am kanga kita program akia wanua akia tenua isu onoa tenua tenang berikan akia wanua tenua isu onoa tenua kia kampun konan teks nak hendari wawa tenua awa ya kita pawaki. Ibu kini tipu pukai rena kita pada Samaritans kita atau orang kita nadi pupu kita pada ayah nampak aku nanda kiai akia wanua isu wawa onoa. Onoa, tenang berikan. Akeh wanua, akeh. Isuwa, wawanoa, onoa. Aku kan tetapi watanan terapun tak kemunan cerita kita koyak ya pada nak kapuaki. Oh, kemunan kami nana detail.
2: Kopi koko. Kami nana koyak. Kami nana nasi marai nana. Perlu tom mentiara kinte flu. Dain tak kami teratur wayo. Kano kopi koko. Ah, ya ki kapuaki te flu jab. Tete anak nam takta ke tapun nana ipai naraki ke terapunia akeh wanua, akeh. Onoa, tuana, ono.
3: Kamu nampak ni Maori, hello, lekita, kiora. Nampi kau orang European mungkin kita pasti, di taya yoi si kan saya nak kami tuana di Pacific Autism Group Support Group, kita PASG di Kakarawaki, Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Di taya kan ni mentiaw tu pun nanti ngapung nak mentiaw tuana di imintawanu. Ayong kana di support group meeting dates agi na korawagi ayayu di kanapong wapi meten wan may di kanapong wapi mayawan nakas kine pa kanapong di wapi mayawan November ngayon kana agi may availability din tayo kaya yasan tayo kini din ang date kani kine pa na dates kere kung kana aron na pa kung kana ni make it. Tiada tu pun yang tinggal pun nak kontiawa tuan. Imin tawa nak kanga pun si de wawat tiawa. Idari kita nani ade karena aku kan kapani nari kita ronon naikai aku kena antar pun nak konti nampai. Akia wawai suwa wawa akia onoa suwa ni mewa. Kau kena ane pun email nak kon pasgnz@gmail.com. Kau nak konti ya website de asdpacifica.org.nz. Ayo ami opportunity kami karo ke pun siapa ke to yai ami ate. Kita awan ini, kami family members dari Yerona Teo Autism Care, Taurai Te Pacific Autism Group Support Group ane ibu kami, ibu kita meroro kita terari, ada anak konan ibu poki ay. Aikan kan kita ciri, te kono pung wapi me denua ni me, te kono pung wapi me awa nakas, atau kono pung te pi me awa.
0: PMN Kiribati.

0: 苗栗苗栗就上我那点，我可能帮个友给，他带应该也不能不一面，我的妹妹我的妹妹，啊，伊明天我到我那，是让个海到我那库库来呢，伊在那面他们过呢，伊那侬那么讲来哟，是该到我把黄安伊在那里安排，是那苗栗面过，是那罗安那库那海给不送，伊那侬点我可能帮个友，特别我的妹妹是面该哟，我那来的苗栗面白色个多么，伊不跟那侬啊那，给得得给别送过那的卡到罗瓦。Ibu kira ngai dari kiri pas ini kakak orang ira ara katai merapa kakak orang ini kiri pas. Oh segi kakak kai tawan kakak apa apa. Ah nak untuk rumahnya yo kai. Iku konan kakak nuar apa ini ni katua wiki ke ni katua tai. Yonan meroro ayo yonan platform ayo panan kiri pas mainu siran. Ah ini kan tai ni kak ngai ira ara apa kau nama orang konan nak supaya nak ira ngai dari turun di kira ke. Tena seni kiri pas saya tapi di kira ke yon tabu ke semena yai ke. Ah sedang kakai tau pai diri ke pa rapain ka kauring pai kai sedang kakai tau tau mana yo pa sukuna ni mga ururing pe ki ke sukuna ni mga kakari ke sbangara ina non te meroro arena si spai ke mga iren data ina yang na ki tau te tai ke te bo de menis mang kai ina na ko te te meroro an na ke te de kiribas yon am ko ra yo pmn kiribas
1: pmn kiribas
2: kopi go go Kamano ana se marina non perito mentiora quinte flu, ntain te kamai trotoroio. Ngana ko pigo ko, a e aki kapoa ki te flu chap. Tete ana kon nam takta, ke tapon nana ipai nara ki, ke tarponia, akea o anua akea akea. Onoa, tuana, tuana, tuana, tuana, onoa. Agora para que te saora. E kai tana namba e kai kona taraponi e reita ki mangai ai bukini kare kai kinte ipopoki kana rona pa. Ge te menda ke tau kai nanoa te meroro. Aw, kokonan tarapon na konta nampa, tuwana isuwa, tenuwa isuwa. Kaya kokonan na pentekso na konta nampa, tuwana isuwa, tenuwa isuwa. Nita tayo na pero kotang iliya. Aw, kito kora kiekay, kito ay tawa, yung kito ipubo kayo, panuwapi mewa at tiyawa, ni katuwapong. Kotang iliya, nika ni maruro, kito, nika karapya kaututan na mea, the counselor is and trainee kim men kata na yagi bukan dari titrayo data para data kena konta nampan to wanna isu atenu isu ko konta taraponi e kapok ke kana wam text to wanna isu atenu isu au ki wapi me hotel ina pangan the lifeline the tarapon nampan ya ke wanua akia akia ni mewa au atenu tenu ni mewa au atenu barikan akia wanua akia akia ni mewa au atenu Tenu ni mewa awa. Kaya bentar pun akan terangai. Akhir dua pun ingat Auckland. Ni mewa wawa wawa wawa dua dua dua. Tenang berikan. Akhir dua ni mewa wawa wawa wawa dua dua dua. Kaya penteks terangai help. Kaya awa tenu ni mewa isua. Kau kena teks antara pun nak oya. Tanya pada kau tanya noya. Kita antara tanya pada kau tanya dia. Ibu kini suicide prevention help. Lined, kamu kena dita kimi kangai. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no ane mewa tanam berikan. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no ane mewa. Ibu kini the youth lined, kamu kena kami dita kiki kain terundi kira kita kami kita kain the youth kita kena pun kita tangi dia kena meru rokina ayo, am kanganga kita program aki wanua aki aki tenua isu wanua. Onowa tenua tenua tenang barikan. Ake wanua ake ake. Tenua isu onowa. Onowa tenua tenua. Ke kampun konan teks. Nakon dari. Wawa tenua awa. Yaki kapuwaki. Ibu kinta ipopo kaya rena kipati Samaritans. Gitu ato koraki kana ipopo kina pa. Aya nampa aku nanda kaya. Ake wanua ake ake. Isu wawa onowa. Onowa onowa onowa. Tenang barikan. Ake wanua ake ake. Isu wawa onowa. Onowa onowa onowa. Aku kan tetapi watanan terapun nak kamu nan rita kini kau ya, pernah kapuaki, oh, kamu nan kamenana, detai ada kamu kain.